0: hizo bakuwa saini nyingi kubanga buli omu alina jasoko kufunda nga yanja
1: okay. Alina jayitira
0: awo ngofuse muntu ngowingi dobovubuka ngofude mbato kati ngova kubuvubuka ngogenda mu bukuru seje yokusatu bukuru obukuru kasito tukasa tumumukaga obofu yingi dabakuru kati ati ni wajio bukade sheikhuha obukade seje semba yo mukade bata cha wasa ata cha fumbira ati omukuru yaso kuwasa so kufumbira omukuru muntu nga mukuru miaka asobola okuwasa asobola okufumbirwa ate omukadde
1: abatasobola
0: ebiyungu ebyo bamaze okuwummula gyemiteeka egyena obuto obuvubuka obukulu n'obukadde kati ndi musajja mukulu siri muvubuka ndi musajja mukulu
1: obukulu buno bukomanga myaka emeka
0: obukulu bwa stretchingira ddala no kusinzira ku lifestyle yo jobaddemu n'ebirwadde byolina ne byoyisemu walwa abantu benyoni dunia n'emukutula mangu ng'atobye face yo nange yise weddewo ninga tibayogera emyaka mimpi kati ye ng'ate alinga w'ekinaana n'ebirwadde ebijja bitulumba kati obukulu bwe bwawukana mu bintu bingi osobola okusanga olinga emyaka mimpi naye ngaolidde mukulu oba ng'azeeyuse avudde mu bakulu nafuuka mukadde olwa byayiseemu atobya nnyo n'edduniya oluusi ate oluusi abamu n'atoba n'edduniya nekimufuula ate omugumu n'akula mpola abamu sente zibakaddiya bukaddiya nga nti alya buli kimu n'ayiikayiika yenna abamu sente ate nezibakuuma n'atakaddiwa mangu ng'olaba akyali sitede bulungi kati wakati w'obukulu n'obukadde tewali nnyo myaka wabula kisinziira galwadde kyagakubye n'ebyoyiseemu mu layifu ng'ojyookula olw'ekirwadde ekikwata omuntu nekimukaddiizaawo naye ng'adde mukulu bukulu kati sitege ezo eyawukana allah tabaraka wataala abuuza ya buvubuka mu bukulu ne mu bukadde tabuuzaayo
1: wabula
0: buvubuka bwakubuuza anshababika buvubuka bwo wabukoleramu ki manyi lwaki abuuza buvubuka buli kimu ekitudde buli kika kya zambi lyonna lyomanyi ne lyo tawuliranko myaka gyakivubuka gyegikola ebyo kusula mu ndongo kutambula kiro okubba kubuka bikomera kuba bantu peeva byonna kubanga omukulu n'omukadde tebabisobola ebyo ate era bino byokoledde mukivubuka bitidetamininga biri ebiseera ebisinga byakoze mukivubuka byagenda nayo mu bukulu ne mu bukadde kubanga byamanyidde bwe basula tulujamaa yeeyo yeeyo bwe baddalasa yeeyo yeeyo gyayingira nayo mu bukulu kubanga gyamanyidde bwe kuba kwerigomba yeyo gwe bayita muzeeyi kijaana nga takkiriza endabika ya kizeeyi enkola y'emirimu yaba kijaana ne bamuwa gombi tyonoonya muzeeyi kijaana endabika ya bazeeyi naye neeyisa
1: yabavubuka
0: kati bo nti katutukuwe muzeeyi kijaana
1: n'oli n'asanyuka nga bali muyise mpozi bulabe bwereere
0: anti otubuzaabuza tukusuubira kubeera eri n'ebikola bibeera eri niye oli eri ebikolwa byeno tebalwawo ddikuwa
1: wakati omubaka salaw salam oluyafiirawa yafiira mu siteegi kyeyo bukulu oba bukadde
0: yali mukadde nabbi teyakaddiwa
1: sallallahu alaihi wasallam
0: yali mukulu
1: myaka 63
0: gya bukulu egyo naye ati kati bo tebageragenya kuffe abo kati myaka 5 ng'enkola bahamuzi ababeeranga myaka 7 nga yakute ku kitala alowooza waabiri oli ebintu bye bakusanga mu kulya lifestyle yaawe yali ndala 70 years ng'afukamiza abavubuka
1: ngaalumba front
0: niye olwaliro ogenda okuyingira 5 nga ganyegenya ogundi yennuma omugongo gunnuma